0: gede ke riga paga pukul mahal mempat tatop oka atalo yogo rida bulo yemula rimi mimisi si dihukna luku lo soka rigo menggoham alba rito mentom gap kuma oka soktayo lo atalo ini kuna kudu kama regimen jisa to bolo osos department gudu ga rigo mengo ham leken goba ribam papam sa lek lo jabka mistap kuma ham mempata to kasrungan shipu ya hevo
1: Si Akaswani itana poku matanaga da surungan shipu yang tagi kuba soku kuba tanaga da surung Nishime menen bitnu nabom la den tabayal nabom ok chorun mugru la chera tanya bulga agomba tapare.